0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito yo nivurwa na zipadu ile wale labo ningante vano nao baesa mwake ninga anamkati ana sukumia ya wila lagio fia wachuo bumpuno mukamlinya ni aradu Msambiki nyo vina onake la mawani mwenyo.

apa hani etelawa kimongona mundo pada nyu mulopana nyu han tatiwana mulopana katokwa hanyeva

0: Ananyisa hone ha wirimam dan hiano okumele la la o shiranga no Ansu atara tahone ha wirimam dan hiano okumele la yon poto wu
1: Tutinche ne sona narai
0: yate asha Masona vilo volo wa wonaru

0: nakhalawira kamulipo cheka kinirasona nara kiniya kinirarwa kinibeha kinamanacho kinibula sotakhala muluku akileve
1: nahuria na wipa wa prosorena warila nrunga kwenyone mara ya vakani vindra sopachua sa okumana wa provincia sese mulaponi zoitorashini 43 minutos.